0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini lo bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois kan.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah kita putus aja.
2: Bentar dulu, woy.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio. Jarak tempuh yang dekat atau tidak adanya polisi lalu lintas yang berjaga sering menjadi alasan orang tua merasa tidak perlu mengenakan helm pada anaknya. Seringkali hanya orang tua yang memakai helm, tetapi anak yang dibonceng tidak menggunakan helm sama sekali. Padahal hal ini sangat membahayakan nyawa si kecil. Mengenakan helm saat berkendara membuat kepala termasuk otak anak akan terlindungi dari bahaya. Sebaliknya, memilih untuk tidak menggunakan alat pengaman ini mengundang berbagai resiko fatal. Helm berguna menyelamatkan nyawa dan mengurangi tingkat keparahan luka jika terjadi kecelakaan. Helm melindungi kepala sebagai bagian vital manusia yang rentan mengalami cedera dan terutama membahayakan nyawa saat terjadi kecelakaan. Pengendara dan penumpang yang mengenakan helm terbukti mengalami lebih sedikit cedera pada kepala dan leher dibandingkan yang tidak mengenakan. Helm dengan penutup wajah transparan juga dapat mengurangi risiko gangguan pada mata, hidung dan mulut akibat asap atau debu.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
5: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
5: Motivasi Islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar yang dirahmati Allah, kita akan mulia jika kita selalu dekat dengan Al-Quran. Baik itu dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, disebutkan, Inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman, wa yadu'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yakni dengan Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Nafi' bin Abdul Harith pernah bertemu Umar bin Al-Khattab di Usfan. Dan ketika itu Umar menugaskan Nafi' untuk mengurus kota Makkah. Umar bin Khattab pun bertanya, kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza, jawab Nafi'. Umar pun balik bertanya, siapa dia Ibnu Abza? Dia adalah di antara bekas budak, jawab Nafi' lagi. Umar bin Al-Khattab terheran dan berkata, kenapa engkau tugaskan seorang mantan budak? Nafi' kemudian menjawab, karena ia sangat faham Al-Quran dan memahami ilmu faraid. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya Nabi kalian bersabda, sungguh Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, dari riwayat yang kita simak tadi, kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan seseorang yang dekat dengan Al-Quran dan memiliki ilmunya. Oleh karena itu, agar hidup kita mulia dan tenteram, Hendaknya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Hendaknya kita selalu rutin membacanya, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang tercantum di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Sungguh aku membenci satu hari berlalu begitu saja tanpa melihat Al-Quran." Masya Allah. Kemuliaan yang Allah berikan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran, yakni orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya di akhirat kelak, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil tatkala di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Pendengar yang berbahagia, terpuruknya umat Islam dan lemahnya kaum muslimin bisa jadi karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dari kehidupan mereka. Mereka sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak ada lagi yang memahami Al-Quran selain hanya dengan membacanya saja. Hendaknya kita contoh para sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan bahwa para pembaca Al-Quran semisal Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lainnya, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dan mereka tidak menambahnya sampai mereka memahami makna kandungannya serta mengamalkannya. Pendengar, tujuan utama diturunkannya Al-Quran agar kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita menjadikannya sumber hukum di atas segala hukum. Dan agar kita menjadikannya sebagai standar salah dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Jika itu terjadi, niscaya kita akan mulia. Kaum muslimin akan tinggi karena kita telah memuliakan Al-Quran. Mulia di dunia dengan kemakmuran, ketinggian martabat dibanding bangsa-bangsa yang lainnya. Dan tentunya mulia di akhirat dengan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian pendengar di mana saja Anda berada. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba pilihannya yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya panduan dalam setiap gerak-gerik kita. Sehingga dengannya Allah memuliakan kita dan memuliakan umat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku mau kasih kompas sih asli.
1: Berawal dari
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
7: Suatu hari ada dua orang sahabat mendatangi sebuah toko buku untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayaninya dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima pelayanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hei, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan sangat buruk," bantah orang pertama yang masih merasa jengkel. Dan sahabatnya pun menjawab, "Ya, itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi kehidupan kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit karena harus berurusan dengan orang tersebut. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun.
8: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.